Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 rekan dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih seru-seruan bareng Vivi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bicara tentang Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober teman Pro 2. Nah, biasanya tuh kalau kita bicara tentang Hari Hewan yang langsung kepikiran mungkin sayangi hewan, jangan menyakiti hewan. Betul nih teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang menarik juga yang sebenarnya tidak kalah penting, yaitu menjaga kesehatan hewan ternyata juga berkaitan dengan kesehatan kita sebagai manusia. Karena hewan yang sakit, lingkungan yang tidak terjaga, atau kebiasaan kita yang kurang bersih dalam kondisi tertentu bisa ikut berdampak ke kesehatan manusia. Jadi pagi ini kita tidak hanya bicara tentang gemes-gemesnya hewan peliharaan ya, tapi juga tentang satu hal sederhana. Kalau hewannya sehat, kita juga bisa lebih aman. Teman Pro 2, coba deh yang di rumahnya punya hewan peliharaan. Kadang mungkin awalnya memang karena gemes ya. Lihat kucing lucu di jalan, dibawa pulang. Lihat anak kucing kecil, aduh kasihan, pelihara aja deh. Tapi setelah dipelihara baru deh sadar, oh ternyata dia bukan hanya butuh makan nih. Ada kebutuhan untuk menjaga kebersihannya, memperhatikan kondisi tubuhnya, memberikan perawatan, dan kalau diperlukan membawanya ke dokter hewan. Karena punya hewan peliharaan itu bukan hanya tentang punya teman di rumah, ada tanggung jawab di situ teman Pro 2. Dan menariknya kebiasaan merawat hewan juga sebenarnya bisa membuat lingkungan rumah jadi lebih terjaga. Misalnya kamu rutin membersihkan tempat makan dan minum hewan, membersihkan kandang atau area tempat dia beraktivitas, mencuci tangan setelah memegang hewan, atau membersihkan kotorannya. Hal-hal kecil tapi justru penting ya. Jadi kalau teman Pro 2 punya hewan peliharaan, coba deh hari ini lihat lagi, teman kita yang satu ini sudah cukup sehat dan terawat belum? Karena merawat hewan dengan baik bukan cuma bentuk kasih sayang, tapi juga bagian dari menjaga lingkungan rumah tetap sehat. Dan ternyata hubungan manusia dengan hewan itu jauh lebih dekat daripada yang kita kira. Bukan hanya tentang hewan peliharaan di rumah nih, ada juga hewan ternak, satwa di sekitar lingkungan kita, bahkan hewan liar yang hidup berdampingan dengan manusia. Makanya kesehatan hewan juga menjadi bagian dari pembicaraan tentang kesehatan manusia. So, nanti di next segment ya teman-teman Pro 2, kita mau bahas bagian yang lebih dekat dengan keseharian kita. So pasti tentang hewan sehat dan juga lingkungan yang lebih aman.

0: Kamu mau kita kayak itu, kita sama siapa?
1: Rikar, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya ada katarak.
2: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
1: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya udah mau sekali minta operasi.
2: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
1: Astaga, murahnya nih. Sabar tahu di mana itu alamatnya.
2: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
1: Segera nih, nenek sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
0: Hati-hati, Kak.

Taman Pro 2 pernah tidak lihat kucing atau anjing berkeliaran di sekitar rumah kemudian kita kasih makan? Sebenarnya sih memberi makan tentu bisa jadi bentuk kepedulian, tapi ada satu hal sih yang sering lupa diperhatikan juga. Setelah kita kasih makan, bagaimana kondisi lingkungannya? Tempat makannya bersih atau tidak? Sisa makanannya dibersihkan atau dibiarkan? Karena kepedulian terhadap hewan juga perlu dibarengi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Jangan sampai niatnya baik tapi akhirnya malah meninggalkan sisa makanan atau sampah yang mengundang masalah baru. Begitupun juga kalau punya hewan peliharaan, Taman Pro 2 ya. Kalau tempat tinggalnya bersih, makanannya terjaga, kesehatannya ya diperhatikan. Tentu bukan hanya hewan yang merasa aman. Kita sebagai manusia yang tinggal satu lingkungan dengannya juga ikut lebih aman kan? Dan sebenarnya ini berlaku luas. Kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan itu saling berhubungan. Makanya nih, menjaga hewan bukan berarti kita harus jadi dokter hewan. Kadang cukup dimulai dari hal yang sederhana, yaitu jaga kebersihan. Jangan asal menyentuh hewan yang tidak kita kenal. Kalau hewan peliharaan sakit, jangan dibiarkan begitu saja. Dan yang paling penting, jangan memelihara hewan hanya karena ya sedang lucu-lucunya atau sedang tren, tapi kemudian ketika sudah bosan malah ditelantarkan. Karena merawat itu bukan tentang hari ini ya, Taman Pro 2. Kalau Taman Pro 2 sendiri bagaimana? Menurut kamu apa sih kebiasaan paling sederhana yang bisa kita lakukan agar hewan di sekitar kita tuh tetap sehat dan lingkungan juga tetap nyaman? Kamu bisa gabung ya bareng Vivi di pagi hari ini. Bisa kirimkan jawaban kamu via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari ataupun di @rri_kendari_ double e.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

teman terbaik kamu. Buat kamu yang pagi ini ditemani kucing, anjing, burung, ikan, atau hewan peliharaan lainnya ya teman Pro 2. Coba kasih perhatian lebih di hari ini, karena ini hari mereka, di hari hewan sedunia. Bukan hanya dielus atau diajak main, tapi cek juga air minumnya, makanannya, kebersihannya. Karena mereka mungkin tidak bisa bilang ya kalau sedang tidak enak badan. Dan sebagai manusia, kita punya peran tentunya untuk memastikan mereka tetap sehat dan juga terawat. Hewan sehat, lingkungan terjaga, manusia pun lebih aman. Masih seru-seruan bareng Vivi di sepeda. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi ya, tentunya di jam 9 pagi. Gimana nih teman Pro 2, kamu udah bangun atau masih rebahan? Atau kamu sudah siap untuk menjalani aktivitas di hari Minggu ini? Oke deh, Minggu pagi jam segini Vivi mau info ke teman Pro 2 sekalian, ngajak teman Pro 2 untuk berandai-andai. Coba dulu deh ya, dikira-kira, dibayangin nih teman Pro 2, kalau misalnya suatu hari kamu dikasih kesempatan untuk tinggal di kota mana saja yang ada di dunia, kecuali Kendari ya. Kan kamu lagi stay di Kendari nih. Kamu pengennya pindah kemana nih teman Pro 2? Tokyo, Seoul, Paris, atau malah tetap pilih Kendari? Karena katanya pulang ke rumah tetap yang paling nyaman. Kenapa nih bahas itu? Jadi nih teman Pro 2, ada survei dari Time Out bersama Intrepid ya, Intrepid Travel, yang melihat kota-kota di dunia yang dianggap paling cocok buat Gen Z. Penilaiannya tuh bukan hanya tentang kota itu cantik atau punya banyak tempat wisata, tapi juga melihat mulai dari transportasinya, kemudahan jalan kaki, akses ruang terbuka dan alam, biayanya, sampai kehidupan sosial anak mudanya. Ada yang bisa tebak kota apa yang paling pertama disebutkan teman Pro 2 dari survei itu? Posisi pertama, ini dari wilayah Asia. Lebih mengerucut lagi, Asia Timur. Langsung aja Vivi sebutin, ada Tokyo di Jepang. Jadi Tokyo ini dianggap punya banyak hal yang menarik untuk anak muda. Transportasinya oke, banyak kawasan yang nyaman dijelajahi dengan jalan kaki. Pilihan liburannya juga, hiburannya juga tidak habis-habis. Mau karaoke, nongkrong, menikmati budaya, sampai olahraga, semuanya ada. Bahkan 89% responden Gen Z di Tokyo memberikan penilaian positif terhadap kehidupan malam di kota itu. Walaupun soal harga, ya ternyata tidak semuanya bilang terjangkau ya teman Pro 2. Di posisi kedua ada Porto, Portugal, kemudian Melbourne, Australia, Edinburgh, Skotlandia, dan juga Shanghai, China. Sementara kalau kita bicara kawasan Asia Tenggara, apakah ada satu kota yang berhasil masuk daftar? Apakah Indonesia teman Pro 2 di kota Kendari? Sayangnya bukan. Adanya di Thailand, yaitu Bangkok, di posisi ke-10. Bangkok ini dinilai menarik karena punya kuliner yang beragam, hiburannya yang hidup, dan banyak pilihan aktivitas buat anak muda. Dan lengkapnya tuh ada macam-macam kota lainnya nih teman Pro 2. Jadi mulai dari New York, Copenhagen, Berlin, Valencia, Bangkok masuk 10 besar, kemudian Cape Town, lalu Krakow, Seoul juga masuk, Mexico City, Athena, Paris, Rio de Janeiro, Vancouver, dan juga Wina. Tapi yang menarik dari daftar ini bukan hanya kota mana sih yang paling keren, karena ternyata bagi Gen Z, kota yang nyaman itu bukan hanya punya gedung tinggi nih, tapi tempat nongkrong yang keren atau kehidupan malam yang ramai. Bukan hanya itu, teman Pro 2, yang dicari juga kota yang bikin hidup sehari-hari terasa lebih mudah, punya ruang buat bersosialisasi, bisa menikmati alam, punya akses transportasi yang aman, dan tentunya masih masuk akal di kantong. Dan kalau teman Pro 2 sendiri, gimana nih dengan kamu? Kalau dikasih kesempatan tinggal selama 1 tahun di salah satu dari beberapa kota yang Vivi sebutin tadi, kamu paling ingin pilih yang mana nih teman Pro 2? Atau jangan-jangan jawabannya tetap kota Kendari. Keluar kota buat liburan, pulangnya ya tetap kesini. Minggu pagi memang paling cocok untuk jalan-jalan lewat imajinasi dulu ya teman Pro 2, sebelum nantinya kembali dengan rutinitas masing-masing.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

teman berdua, teman terbaik kamu. Hari Minggu nih, bulan Oktober juga kayaknya sudah ada yang searching-searching mau liburan akhir tahun kemana nih. Karena biasanya tuh teman berdua kalau udah menjelang akhir tahun ya, harus jauh-jauh hari biar tiketnya murah. Nah, bicara tentang jalan-jalan ya teman berdua, pastinya banyak yang punya impian untuk jalan-jalan ke luar negeri. So, kalau bicara ke luar negeri, pasti ada kaitannya dengan paspor. Nah, karena kadang yang bikin kita batal liburan ke luar negeri itu bukan tidak punya destinasi impiannya sih, tapi baru lihat kata VISA, visa, langsung mikir, aduh ribet tidak nih ya urus visanya di sini, harus isi formulir, siapin dokumen, kadang harus wawancara, belum lagi mikirin biayanya dan segala macam persyaratannya. Tapi kabar baiknya teman berdua, buat pemegang paspor Indonesia ada cukup banyak negara yang aksesnya relatif mudah. Berdasarkan Paspor Index 2026, paspor Indonesia tuh saat ini punya mobility score 89 dengan akses ke 42 negara secara bebas visa. 40 negara dengan visa on arrival dan 7 negara melalui Electronic Travel Authorization atau ETA. Artinya ada 89 destinasi yang memberikan bentuk akses lebih mudah bagi pemegang paspor Indonesia. Nah, beberapa destinasi yang mungkin cukup familiar buat teman pro 2 itu di antaranya ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Kamboja. Singkatnya di negara di wilayah Asia Tenggara ya. Misalnya kalau ingin liburan yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, ya Malaysia bisa jadi pilihan nih. Karena pemegang paspor Indonesia bisa masuk tanpa visa untuk kunjungan tertentu hingga 30 hari. Mau suasananya yang lebih tropis ya ke Thailand ya. Teman berdua, akses bebas visanya ternyata sampai 60 hari untuk kunjungan tertentu. Atau di Vietnam sampai 30 hari. Dan yang menariknya lagi, daftar ini tuh tidak hanya berisi negara-negara di Asia. Ada juga Brazil, Chile, Kolombia, Peru, Maroko, Turki, Serbia, Fiji sampai Venezuela yang memberikan akses bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia dengan ketentuan masing-masing. Jadi kalau selama ini kamu pikirnya kayaknya liburan ke luar negeri itu ribet deh, mungkin sebenarnya tinggal cari tahu dulu ya teman pro 2, negara apa sih yang persyaratan masuknya tuh paling cocok dengan rencana perjalanan kamu. Tapi ingat juga nih teman pro 2, bebas visa bukan berarti bebas aturan. Tetap ada batas waktu tinggal, persyaratan paspor, tiket pulang atau lanjutan, bukti akomodasi, dan juga aturan imigrasi yang harus dipenuhi. Kebijakan visa ya bisa juga berubah. Sebelum berangkat, tentunya tetap cek informasi resmi negara tujuan kamu.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Pengetahuan Pro 2, karena hari Minggu kita bahas tentang libur-liburan ya, sedari tadi nih ya di jam 9 ini. Nah, bicara tentang liburan ke luar negeri ya, liburan ke luar negeri lagi kita ya. Ya gak apa-apa, mimpi itu gratis ya teman Pro 2, gak apa-apa. Kita mimpi sejauh mungkin kemanapun yang mau kamu tuju di luar negeri. Tapi biasanya yang kepikiran duluan itu mau makan apa, mau lihat apa sih di negara itu, dan tentu saja budgetnya berapa. Tapi ada satu hal yang tidak kalah penting juga, aman atau tidak nih destinasi yang mau kita datangi. Nah, ini ada kabar menarik datang dari kawasan Asia Tenggara. Singapura dan juga Vietnam masuk dalam daftar negara yang dinilai aman untuk dikunjungi pelancong. Wih, bahkan Singapura ini berhasil masuk 10 besar dunia nih teman Pro 2, berdasarkan penilaian ya teman Pro 2, dilansir dari situs cnnindonesia.com. Kalau mengacu pada Global Peace Index 2026, Singapura itu berada di peringkat ke-8 dunia dan menjadi negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Tentunya penilaian ini melihat berbagai aspek ya, mulai dari keamanan dan keselamatan masyarakat, konflik yang sedang berlangsung, sampai tingkat militerisasinya. Sementara itu untuk Vietnam berada di peringkat 41 dunia. Jauh teman Pro 2. Jadi memang belum masuk 10 besar, tapi tetap menjadi salah satu negara yang punya tingkat kedamaian cukup tinggi di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan Indonesia, pasti kamu bertanya-tanya, Vietnam aja udah 41. Nah, Indonesia sendiri berada di peringkat 69 dunia dalam Global Peace Index 2026. Jadi kalau suatu hari nih teman Pro 2 tuh punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, faktor keamanan bisa jadi salah satu pertimbangan juga. Karena liburan itu kan maunya pulang bawa foto, cerita, pengalaman baru, bukan pulang bawa masalah ya, amit-amit deh ya teman Pro 2. Apalagi buat yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri, destinasi yang relatif aman tentunya bisa bikin perjalanan terasa lebih nyaman. Tapi satu hal yang tetap penting nih teman Pro 2, peringkat negara itu bukan berarti seluruh wilayah di dalamnya otomatis punya kondisi yang sama. Sebelum berpergian, tetap cek informasi perjalanan, aturan setempat, dan kondisi terbaru di destinasi yang mau kita datangi. Nah, kalau dari negara-negara tetangga Indonesia tadi, Singapura, Vietnam, atau negara lain, kalau dikasih tiket gratis hari ini juga, teman Pro 2, kamu ingin pengen jalan-jalan kemana nih?

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali di

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodio. Jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tenang aja, after Vivi ada Dimas. Hai.
1: Halo.
0: Oh my god, long time no see ya Dim.
1: Yes.
0: Mana nih muka Dimas, kehalang lampu.
1: Iyalah.
0: Oke deh, Dimas sudah siap ya.
1: Udah siap banget dong nemenin santai siangnya teman Pro 2 di hari Minggu yang luar biasa ini.
0: Oke. Okay,
1: untuk Kak Vivi istirahat kalian.
0: Oke deh, selamat bertugas Dims. Alright, teman Pro 2 sudah ada Dimas yang siap nemenin perjalanan santai siang kamu edisi weekend kali ini. So, Vivi sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Have a great weekend.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Informasi kesehatan dari Kota Bau-Bau, teman Pro 2. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terus mendorong edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, salah satunya lewat sosialisasi triple elimination di SMA Negeri 1 Bau-Bau. Materi yang diberikan fokus kepada pencegahan HIV, infeksi menular seksual seperti sifilis serta hepatitis, dan para pelajar diberikan pemahaman tentang cara penularan, pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Sebanyak 80 siswa bersama guru mengikuti kegiatan yang juga diisi dengan diskusi dan kuis interaktif. Dinkes Bau-Bau menilai edukasi sejak usia remaja ini penting supaya informasi yang diterima benar dan tidak terjebak mitos atau informasi yang keliru. Selain pencegahan edukasi, ini juga membawa pesan penting tentang stop stigma dan diskriminasi, karena para pelajar juga diajak memahami bahwa orang yang hidup dengan HIV, hepatitis maupun sifilis tetap perlu mendapatkan dukungan dan perlakuan yang manusiawi. Harapannya para siswa juga bisa menjadi peer education atau teman sebaya yang ikut menyebarkan informasi kesehatan yang benar di lingkungan mereka. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Untuk kamu yang beraktivitas hari ini, Minggu 4 Oktober, ada informasi cuaca dari BMKG yang perlu diperhatikan. Karena BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan, bahkan beberapa daerah bisa diguyur hujan lebat hingga sangat lebat. Ada 12 wilayah yang masuk dalam perkiraan tersebut, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Khusus Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, potensi hujannya diperkirakan bisa mencapai kategori lebat hingga sangat lebat. BMKG menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer, termasuk gelombang Rossby Equatorial, Ekuatorial dan gelombang Kelvin, serta kondisi suhu muka laut yang relatif hangat di sejumlah wilayah. Sementara itu, angin kencang juga berpotensi terjadi beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, hingga sejumlah wilayah di Papua. Informasi terakhir Dimas berikan ke kamu semua tentang perkiraan cuaca di Kota Kendari hari Minggu 4 Oktober 2026, teman Pro 2. Berdasarkan informasi BMKG, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini secara umum diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan. Mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Memasuki dini hari nanti, kondisi cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 55 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Kabar baiknya untuk peringatan dini cuaca, BMKG menyebut nihil atau tidak ada peringatan dini untuk wilayah Sulawesi Tenggara hari ini. Meskipun begitu, teman Pro 2 bisa tetap pantau perkembangan cuaca terbaru di BMKG dan atau melalui Pro 2 FM dan juga di RRI Kendari, terutama kalau kamu punya aktivitas di luar ruangan di akhir pekan ini. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang yang kita awali dari hitlist pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

98 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Dimanapun kamu berada ya. Akhirnya bersua lagi bareng Dimas di udara nih di Pro 2 Kendari ya. Di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya, teman Pro 2. Karena ketemu lagi di weekend ya kan. Jangan-jangan kamu baru bangun. Buh, jangan dong. Ayo gerak-gerak dikit kalau misalnya kamu baru bangun. Kalau misalnya baru bangun juga, langsung dengerin Dimas di Pro 2 FM ya. Karena Dimas siap menemani santai siang kamu hingga pukul 15 nanti ya. Dan sampai jam 12 nanti, teman Pro 2, kita akan ketemu di Hitlist di request lagu ya. Segmen request lagu, salam-salam dan curhat-curhatan. Jadi Dimas tunggu lagu requestan kamu di WhatsApp kita 0821 8830908. Terus di Instagramnya Pro 2 Kendari, sama di Instagramnya RR_Kendari inya 2. Nanti Dimas akan live TikTok ya di 1 jam terakhir, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tungguin aja ya. Dan Dimas juga mengucapin selamat berakhir pekan untuk semua sahabat-sahabat Dimas Kendari ya. Dan juga untuk kamu yang berulang tahun di tanggal 4 Oktober ini, selamat ulang tahun teman Pro 2. Semoga Oktober ini jadi Oktober beruntung untuk kita, amin. Oktober jodoh, Oktober uang. Oktober olahraga ya teman Pro 2 ya. Harus banget nih teman Pro 2, karena semakin kesini ya, kenyamanan kita dalam menjalani apa ya, frugal living or slow living di Kota Kendari ini bikin kita jadi mager. Jadi semoga di weekend ini kamu gak mager, teman Pro 2. Tetap beraktivitas, even itu cuma gerak-gerak dikit, jalan, ngepel, nyapu, nyuci ya, atau sambil zumba di rumah ya. Atau nge-gym. Pokoknya Dimas temenin kamu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti Dimas akan kembali lagi ya. Dan Dimas akan tungguin juga lagu requestan kamu, teman Pro 2. Udah ada yang request sih di pagi-pagi tadi ya, ada Nox ini. Tapi nanti lagunya Dimas puter setelah nanti ada yang request lagi, teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati tidak melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Paco emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Sabaru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hei, Kak, hati-hati, Kak.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

96,8 Freddua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Freddua, udah ada yang masuk nih lagunya ya. Yang pertama ada dari siapa tadi namanya, astaga aku lupa. Dari Noxy yang mau request lagunya Selena Grace sama Andi Rianto, Sumpah Mati ya. Lagunya spesial aja katanya untuk kakak, asik, thank you. Terus juga ini ada Besti Dimas nih ya, yang mau request lagunya Novel Octavian, Lelah Bertahan. Mudah-mudahan lagunya juga representasi nih ya untuk Dimas yang katanya juga lagi lelah bertahan hubungannya LDR. Rian, kurang asyam kamu ya Rian ya. Thank you banget loh Rian lagunya. Ya teman Roy 2, memang ya di hari Minggu ini harusnya kita santai, harusnya kita relax gitu. Tapi memang some of us gitu, some of us we're feeling not okay today gitu. Mungkin kurang tidur bisa jadi, mungkin kelelahan bisa jadi, atau bahkan lagi patah hati teman Pro 2. Ya namanya juga hidup ya teman Pro 2 ya. Patah hati adalah satu fase nih dalam hidup kita ya, karena kita kan masih muda gitu, belum menikah gitu ya. Jadi patah hati adalah fase yang akan kita tempuh, akan kita temui, boh apa sih. Dikala ya kita lagi menjalin hubungan dengan seseorang teman Pro 2 ya, meskipun kamu semua lagi ada yang happy atau bahkan ada yang patah hati, yuk kita ngobrol aja di sini teman Pro 2 di Pro 2 FM bareng Dimas di WhatsApp di 0821 8830908, atau di Pro 2 Kendari atau di Instagramnya RRI_Kendarinya2 teman Pro 2 ya. Langsung aja, ini lagu yang galau juga ya di sini hari ini. Dari Rian, Novel Octavian, Lelah Bertahan, dan juga nanti kita akan dengerin Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Enjoy teman Pro 2.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

Masih bersama Dimas di Pro 2 FM, teman Pro 2 di segmen Hitlist ya. Kita masih ada di momen-momen awal-awal bulan nih ya, teman Pro 2, di mana mungkin beberapa dari kamu baru gajian, mungkin beberapa dari kamu baru ada yang berhasil gaet gebetannya, boh. Tapi di satu sisi mungkin ada beberapa dari kamu yang belum gajian, terus ini udah tanggal-tanggal seret, atau mungkin beberapa dari kamu ada yang lagi patah hati, lagi galau, teman Pro 2. Gak apa-apa, kita sama-sama kumpul yuk di Hitlist Pro 2 Kendari yuk. Karena Dimas juga lagi ngerasain hal yang sama, teman Pro 2 ya. Kita di WhatsApp 0821-8830908, atau kita langsung nimbrung aja di TikToknya RRI Kendari ya, teman Pro 2. Karena udah rame banget nih, ada Kak Mel Syambil tuh ya. Mel Syambil tadi request lagunya sama Mel Cipta, Jaga Terasa. Oke, siap, nanti Dimas puterin abis ini. Terus juga ada besi Dimas nih, ada Elvira dari Bekasi ya, yang udah nungguin Dimas pulang, nanti mau ketemu di Jababeka, boh. Kita ketemu di Cikarang ya nanti ya. Baru mulai ya Kak? Iya betul. Titip salam ya buat temanku yang lagi koas. Asik, mantep banget nih ya buat teman-temannya Elvira yang lagi koas, semangat terus, jangan galau, jangan ngantuk ya kalau lagi koas pokoknya. Ayo Kak Irna, apa kabar Kak Irna? Boleh yuk langsung yuk request lagu yuk. Gitu teman Pro 2. Jadi apapun perasaan kamu, apapun suasana hati kamu di siang hari ini, pokoknya nanti kita akan sama-sama deh ngobrol, curhat dan bareng-bareng di live TikToknya RRI Kendari, teman Pro 2. Karena di sini juga ada Deddy Dimas nih di studio. Yang siap ya memberikan rekomendasi lagu-lagu terbaik pilihan Deddy Lutfi. Oke. Katanya sehat-sehat terus biar cepat jadi dokter, biar lulus cepat jadi dokter, amin. Amin Dimas, bantu aminin ya Elvira buat teman-teman yang lagi koas. Nanti kita ketemu di rumah sakit, nah boh, jangan, jangan sakit-sakit. Pokoknya buat kamu yang lagi gak enak badan, cepat minum obat ya teman Pro 2. Oh iya, Dimas juga mau ini deh, mau minta doanya untuk kamu semua ya. Bude Dimas nih yang ada di rumah sakit Hermina semalam katanya drop, apa namanya, gara-gara asam lambungnya gitu. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 ya, yang punya riwayat asam lambung, hati-hati terus, jaga pola makannya, jaga kondisi kesehatannya juga gitu, atur makannya, atur istirahatnya, jangan sampai kamu drop juga. Buat Bude istirahat ya Kak Uut. Ini lagi jaga di Hermina ya, semangat. Oke deh, pokoknya nanti Dimas puterin. Oke. Iya, maaf. Oke, langsung Dimas puterin teman Pro 2. Kita langsung Dimas tunggu ya lagu requestan kamu. Pokoknya Dimas tunggu juga kamu. Kita rame-rame ngobrol di live TikToknya RRI Kendari. Ini dia, ada Samuel Cipta, Jaga Terasa, requestannya Kak Melisam.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 menuju jam 11 siang. Teman Pro 2 satu jam lagi menuju Hitlist berakhir nih ya. Dan Dimas juga masih ditemenin sama teman-teman Dimas di TikTok Live. Ada Elvira, ada Honey so cute, Honey you're so cute gitu. Ada Bang Amar nih ya, weh, halo Bang Amar. Ada YDWD sama Bang Jalal Muhammad Teman Pro 2. Tadi Bang Amar bilang nih, cuman mau pamer biar sekendari tahu aku berhasil mengamankan tiket VIP konser Dokyong So 2 hari. Oh my god. Di Istora Jakarta ya. Wah, emang Bang Amar nih kalau misalnya soal apa ya, tiket war itu gak main-main gitu ya. Katanya langsung dapat VIP gitu. Aku juga dapat SDP day 1, day 2. Tapi aku ada kelebihan chat 1B day 2 karena double di Justip dan war sendiri. Gas bang, coba tawarin di thread bang Amar. Gitu, siapa tahu nanti ada barengannya ya, nonton di Istora ya. Mudah-mudahan Dimas sih ya, tapi sayangnya Dimas baru pulang nanti gak tahu kapan. Gitu. Terus juga ada Bang Jalal Muhammad yang bilang katanya mau mudik nih bang, mau mudik Bandung bang, balik kampung. Gas, Dimas juga ada rencana balik ke Bandung nih ya, sama Daddy Lutfi nih ya, Teman Pro 2 ya. Kita ketemu di Bandung kali ya. Oke Teman Pro 2, kita langsung dengerin aja ya lagu favoritnya dari Bang Amar nih, Dokyong So, gitaris. Dan juga akan kita dengerin juga lagu Dynamite dari BTS. Dan setelah itu kita coba masuk ke momen 10 menit galau bersama Bo.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama Dimas di Hitlist 1x2 ya. Ini semakin siang semakin ramai banget ya. Lagu requestannya juga banyak yang ngantri. Ada Harry Styles, Sign of the Time. Ada Niall Horan, This Town. Ada Chris Adams, New Heart. Ada 2AM, I Wonder If You Heart Like Me. Terus ada apa namanya, Rimar, Lost in Goodbye. Gitu. Pokoknya lagu requestan kamu akan Dimas puterin, teman Pro 2. Sambil Dimas mau ngucapin makasih banyak udah nemenin Dimas di siang hari ini ya. Rasa-rasanya Dimas gak sendirian nih, asik. Gitu, rasa-rasanya Dimas gak sendirian. Terus ada Dedi Lutfi juga di studio yang setia menemani Dimas di akhir pekan ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya teman Pro 2, suasana hati kamu kalau misal kamu lagi sedih, lagi bad mood, lagi seneng, lagi bahagia gitu ya, atau lagi stres gara-gara skripsian nih kayak Elvira ya. Elvira tesis deh, bukan skripsi ya. Pokoknya yuk kita sama-sama luapin, kita sama-sama ngobrol di live TikToknya RRI Kendari, teman Pro 2 ya, di TikTok ya. Supaya nanti ya at least ada yang dirilis tuh stresnya tuh gara-gara kita ngobrol sama-sama, teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama gue langsung puterin aja nih lagunya Harry Styles, Sign of the Time, Niall, Chris Adams, 2AM secara beruntutan, teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas nih ya, yang menemani kamu di Hitlist sampai jam 12 siang ini. Teman Pro 2, kalau kita udah ngomongin jam 12 siang, pasti kita udah ngomongin tentang persiapan makan siang. Betul. Ada Michelle 9A. Halo Bang, halo Michelle. Ada Bunda Rasna juga, halo Bunda. Dinda Dimas, Bunda nonton Dinda dari Mall Mandonga. Halo Bunda, salam buat teman-teman yang ada di Mall Mandonga ya. Salam dari Dimas pokoknya. Nanti insya Allah kapan-kapan Dimas mampir ke mall. Nah Bunda, pengen minum yang dingin-dingin di siang begini. Betul, ini Dimas ada es coklat gitu. Setiap hari minumnya es coklat. Ada Fir juga, ada Bang Arman Hasir juga nih ya. Ada, wih, request lagu Dinda Masdo. Apa itu? Oke, pokoknya nanti Dimas puterin lagunya. Tapi intinya kalau misalnya kamu bingung mau makan siang apa, coba kita lihat referensinya dulu ya. Karena di luar rasa-rasanya kayak hotnya tuh hot nempel gitu loh teman Prodo. Maksudnya gak ada angin gitu ya, panasnya menyengat gitu ya, bikin hitam. Pokoknya minum yang seger-seger dulu, baru nanti makan yang pedes-pedes tuh kayaknya enak sih. Tapi hati-hati buat kamu yang lagi asam lambung, teman Pro 2 ya, hati-hati. Setelah ini Dimas puterin lagunya 2AM I Wonder If You Heart Like Me ya, requestannya Daddy Lutfini yang lagi sama Dimas, teman Pro 2. Dan Dimas juga akan puterin lagu-lagu requestan kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Dimas juga tunggu sapa-sapa kamu, salam-salam kamu di live TikTok kita teman Pro 2. So jangan ganti frekuensinya ya, nanti Dimas akan kembali lagi.

Teman Pro 2, Dimas mengucapkan makasih untuk kamu semua yang udah bergabung sama Dimas di live-nya Hitlist ya di TikTok. Dan juga untuk kamu semua yang udah request via WhatsApp, via Instagram, thank you banget, thank you. Kita akan ketemu di Hitlist besok teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas ya, karena nanti di jam 12 siang Dimas juga akan kembali dengan lagu-lagu yang asik juga pastinya ya teman Pro 2. Sekali lagi Dimas mengucapkan makasih, kita ketemu lagi nanti jam 12, jam 1, dan jam 2 pokoknya ya. Buat kamu yang masih request, yang masih mau request boleh banget WhatsApp aja di 0821 8830 98. Nanti siapa tahu Dimas bisa puterin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. No, Dino, kulihat ke tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
4: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
3: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
4: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
3: Lengkap bagaimana kau maksud?
4: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, tes food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
3: Hepu, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
4: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
3: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
1: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi.
3: 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
3: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak. Sekali.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
2: Eh, kamu mau, kita kak itu, kita sama siapa?
1: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
2: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, kak?
1: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
2: Kalau mau begitu, kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, kak.
1: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
2: Kita langsung saja, kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
1: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
2: Hati-hati, kak.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana? Semoga makan siang kamu di siang hari ini, di hari Minggu yang cerah ini ya, semakin bersemangat ya melanjutkan aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2. Tapi ingat ya, jangan sampai kamu telat makan, jangan sampai kamu masih berkutit dengan masalah-masalah dan juga beban-beban kamu, teman Pro 2. Karena gak enak banget kalau misalnya kita makan, ya kan? Tapi kita penuh banget pikirannya, makan kita jadi nggak tenang, makan kita jadi nggak legowo gitu kalau bahasa Inggrisnya ya, teman berdua ya. Dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu nanti malah nggak tercerna dengan baik, sampai akhirnya ya udah nggak dapat nutrisi dari makanannya, nggak dapat vitaminnya, yang ada badan kamu malah refuse, bahkan ya udah jadi penyakit di badan kamu. Nauzubillah min dzalik ya teman Pro 2 ya. Pokoknya Dimas ucapin sekali lagi, yang belum makan siang, ayo kita cari makan siang sama-sama teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi makan siang, selamat makan siang, enjoy your food because I'm fasting. Terus teman Pro 2 ya, jangan lupa kalau misalnya nanti kamu ada cerita-cerita apa, rekomendasi tempat yang enak banget buat makan siang, boleh banget WhatsApp kita di 0821-883-0908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari ya teman Pro 2, supaya nanti Dimas bisa info ini, karena ya sharing informasi-informasi yang sehat, yang baik, yang penting, yang bagus juga kan, itu kan juga bagian dari amal ya kan teman Pro 2. If you do good, good things will come back to you. Oke teman Pro 2, nanti di jam 1 Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga ya, di Sport Update. Jadi jangan ganti frekuensinya ya, pokoknya harus terus sama Dimas sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Masih ada nih Mas di Sport Update Man Pro 2 ya, di jam 1 siang ini yang super hot hot hot banget ya. Dimas juga punya kabar super hot juga nih dari Asian Games 2026 teman Pro 2. Karena Korea Selatan ini kembali membuktikan kalau mereka memang masih jadi raja sepak bola Asian Games. Wow, karena di partai final Korea Selatan berhadapan dengan Jepang dan berhasil mengamankan medali emas setelah menang tipis 1-0 teman Pro 2. Gol tunggal Korea Selatan dicetak sama Yeom Ji-seung pada menit ke-61 dan gol ini sekaligus jadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung di Aichi Nagoya. Yang bikin pencapaian Korea Selatan makin keren, ini tuh merupakan emas keempat mereka secara beruntun ya di cabang sepak bola Asian Games teman Pro 2. Belum ada negara lain yang mampu mencatat 4 gelar berturut-turut di ajang ini sepanjang sejarah. Tapi kalau misalnya dihitung secara keseluruhan, Korea Selatan sekarang udah punya 7 medali emas sepak bola Asian Games. Mereka unggul cukup jauh juga dari Iran yang berada di posisi kedua dengan 4 emas. Perjalanan Korsel juga menuju juara juga cukup solid ya. Karena dari 5 pertandingan mereka mencetak 13 gol dan cuma kebobolan 2 kali gitu. 3 pertandingannya bahkan berhasil dilewati tanpa kebobolan alias clean sheet. Wow. Sementara untuk Jepang, yes, kali ini di final mereka kembali jadi cerita yang kurang manis ya pastinya. Dalam 3 edisi terakhir, Jepang selalu ketemu Korea Selatan di final dan semuanya berakhir dengan kemenangan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya ngomongin sepak bola Asian Games, Korea Selatan memang masih susah digeser dari singgasana ya. 4 emas berturut-turut, 7 emas secara keseluruhan, dan Korea Selatan masih jadi rajanya. Agree teman Pro 2?

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Masih dari dunia sepak bola Taman Pro 2 ya. Besok malam waktunya Timnas Indonesia kembali tampil di puncak FIFA ASEAN Cup 2026 Taman Pro 2. Dan yang bikin pertandingan ini makin menarik karena lawannya adalah the one and only Thailand. Dan tempatnya juga gak main-main ya, di GBK ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Taman Pro 2. Kalau misal ngomongin Indonesia lawan Thailand di final, kita kan sering banget ya ketemu Thailand di final ya. Kayak Jepang tuh selalu ketemu sama Korsel di partai final juga itu. Tapi ternyata ada juga nih cerita lama yang masih kebayang Taman Pro 2. Karena terakhir kali kedua tim ini ketemu di final yang digelar di GBK juga, tepatnya pada Piala AFF 2002 dulu ya. Indonesia sempat tertinggal 0-2, kemudian berhasil menyamakan kedudukan jadi 2-2. Sayangnya pertandingan akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti dan Indonesia kalah 2-4 ya dari Thailand. Lebih dari 2 dekade kemudian Taman Pro 2 akhirnya ya, Indonesia sama Thailand ini ketemu lagi di final dan kali ini juga ketemu lagi di GBK Jakarta. Jadi Taman Pro 2, apakah ya akan ada sejarah yang terulang atau sejarah itu nanti berganti menjadi sejarah kalau Indonesia berhasil menaklukkan Thailand? Amin ya Allah, amin gitu ya. Amin paling serius banget ini ya Taman Pro 2 ya. Jadi besok kamu nobar di mana Taman Pro 2? Di rumah? Atau di kantor, atau justru kamu terbang nih dari Kendari ke Jakarta untuk nobar Taman Pro 2 ya, langsung GBK Taman Pro 2. Atau buat kamu yang lagi dengerin Dimas dimanapun ya di luar kota Kendari, atau jangan-jangan kamu nonton langsung di GBK besok. Satu lagi nih ya Taman Pro 2, kira-kira apa yang paling kamu tunggu nih dari pertandingan besok ya? Apakah mau ngeliat Hapner? Hai, atau mau ngelihat banyak deh pokoknya ya, mau ngelihat siapapun itu Taman Pro 2. Pastinya jangan lupa besok itu ada final Indonesia dan Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Katanya sih jamnya jam 19.30 waktu Indonesia Barat, berarti 20.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita siapin amunisi, kita siapin suara terbaik kita Taman Pro 2, karena Dimas yakin ini akan viral juga di media sosial. Semua wilayah, semua pelosok, semua coffee shop, semua FNB itu akan mengadakan nobar Indonesia lawan Thailand. Dan kita akan melihat nih euforianya. Apakah kita bisa menyamakan euforia waktu kita mau menuju Piala Dunia Taman Pro 2? Pastinya ya, nanti kita nobar Taman Pro 2.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Women Pro 2 masih dari Asian Games 2026 nih ya. Ini ada kabar membanggakan di siang hari ini yang datang dari cabang olahraga yang paling populer di tanah air kita, yaitu padel ya teman Pro 2. Pasangan ganda putri Indonesia Fadona Kusumawati dan juga Fitriani Sabitani berhasil membawa pulang medali perak loh. Ah, yeay. Di partai final, Fadona dan Fitriani harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah Jepang, Saki Sukamoto dan juga Kaito Kumoto dengan skor 3-6, 4-6. Sempat bikin deg-degan memang ya. Indonesia tuh sebenarnya punya banyak momentum bagus di set kedua nih, karena Fadona dan Fitriani ini sempat unggul 4-1 teman Pro 2, tapi pasangan Jepang berhasil bangkit dan membalikkan keadaannya. Meskipun gagal membawa pulang emas gitu ya, tapi keduanya tuh mengaku bangga pastinya ya. Apalagi ini merupakan debut padel di Asian Games mereka ya, dan Indonesia langsung meraih medali perak gitu. Dan yang menarik, Fadona juga menyebut pengalaman ini jadi salah satu faktor karena pasangan Jepang sudah menekuni padel sekitar 9 tahun ya, sementara Fadona dan Fitriani ini baru sekitar 2 tahun bermain padel teman Pro 2. Tapi justru dari pengalaman di final ini, keduanya punya target baru nih. Mereka pengen lebih giat lagi latihan, lebih sering mengikuti turnamen, dan tentunya berusaha mengalahkan pasangan Jepang itu di pertemuan berikutnya ya. Goalsnya nanti kesana ya teman Pro 2. Jadi medali perak ini bukan sekedar akhir, tapi bisa jadi awal perjalanan yang lebih panjang buat Fadona juga Fitriani. So, selamat untuk Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini. Perak di debut padel Asian Games pertama. Ini keren banget sih teman Pro 2.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Pemain Pro 2 menutup perjumpaan kita di Sport Update ya. Di Asian Games 2026 hari ini sudah memasuki hari terakhir nih. Wow, tanggal 4 Oktober teman Pro 2. Tapi sebelum seremoni penutupan, masih ada wakil Indonesia yang bakal berjuang mengejar medali ini ya. Kali ini datang dari cabang olahraga berkuda, tepatnya nomor Jumping Individual Competition A. Ada dua atlet Indonesia yang akan tampil, yaitu Rahman Setiawan dan Arsel Rizky Baryuda, yang dijadwalkan bertanding pukul 7 waktu Indonesia Barat di Equestrian Park. Rahman akan menunggangi kuda Batargos PS, sementara Arsel bersama Cavallo PBZ. Buat Arsel, ini bukan pengalaman pertamanya di ajang besar ya, karena di SEA Games 2025 Thailand kemarin dia berhasil meraih emas nomor beregu campuran dan perunggu nomor individual show jumping. Penampilan keduanya hari ini jadi kesempatan terakhir Indonesia ya untuk menambah koleksi medali sebelum Asian Games resmi ditutup teman Pro 2. Dan saat ini Indonesia berada di peringkat 15 klasemen medali dengan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Kalau berhasil membawa pulang emas dari barakuda, Indonesia peluang naik ke posisi 14. Jadi meskipun Asian Games tinggal menghitung jam menuju penutupan, perjuangan merah putih belum selesai. Jadi kita kasih semangat untuk Rahmat dan juga Arsel. Semoga podium terakhir jadi milik Indonesia. Oke teman Pro 2 ya. Jadi Dimas harus akhiri dulu ya berita dari dunia olahraga, karena nanti di jam 2 akan Dimas sambung nih berita dari dunia musik, dunia film, dan juga dunia selebriti. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Ya.
1: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
2: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
1: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Masih bersama Dimas di Santai Siang Teman Pro 2. Dan Dimas mau awali nih kabar dari dunia entertain ya. Dari kabar Big Bang alias K-pop nih Teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita ngelihat ya agensi K-pop gitu ya, kalau misalnya ngerayain ulang tahun gitu ya, hari anniversary-nya pastikan dengan tiup lilin atau potong kue. Tapi Big Bang ini punya cara yang jauh lebih Big Bang banget gitu ya. Ngerayain 20 tahun sejak debut Big Bang ini, Big Bang ini menghadirkan media exhibition yang bertajuk Cosmos di Seoul, Korea Selatan, Teman Pro 2. Dan ini bukan sekedar datang, lihat foto, pulang, tapi pengunjung diajak masuk ke perjalanan 20 tahun Big Bang lewat teknologi media dan pengalaman imersif yang keren banget ya. Pemeran digelar di sebuah ruang bawah tanah sepanjang sekitar 330 meter yang sebelumnya terbengkalai selama puluhan tahun. Ruang tersebut kemudian disulap jadi platform key culture dengan berbagai teknologi kayak proyeksi visual, VR, hologram, sampai konten berbasis AI. Ada 11 zona nih yang bisa dijelajahi, salah satunya Cosmos Begins dengan pertunjukan laser imersif, kemudian Cosmic Signal yang menghadirkan visual dan terowongan lirik, sampai ke Fragments yang menampilkan foto-foto eksklusif Big Bang. Ada juga Cosmic Echo, zona untuk menikmati musik dengan teknologi AI ya, serta beberapa area interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk ikut jadi bagian dari pengalaman pamerannya. Dan pasti yang menarik, meski gak ada kunjungan langsung dari member Big Bang, tapi antusiasme tetap luar biasa Teman Pro 2, karena tiket prequel exhibitionnya habis dalam 1 detik. Ini Dimas bingung, mau proud, mau ketawa, tapi juga aduh gimana ya, 1 detik loh Teman Pro 2 langsung terjual lebih dari 45 ribu tiket ya. Kalau digabung dengan pameran utamanya ya sekitar 45 ribu something pengunjung dari Korea maupun berbagai negara nanti akan datang gitu. Jadi 20 tahun Big Bang bukan cuma dirayain sebagai nostalgia aja, tapi juga dibawa ke pengalaman yang lebih modern ya. Meskipun 2 dekade berlalu, ternyata Big Bang masih punya cara bikin VIP ini datang lagi dan datang lagi dan datang lagi Teman Pro 2.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

Masih dari kabar K-pop nih teman Pro 2 ya. Ini Dimas mau manggil para ARMY nih ya, asik. Jadi ARM BTS ini kembali menunjukkan perhatiannya terhadap budaya Korea Selatan ya. Karena member BTS ini baru aja menyumbangkan 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar untuk mendukung Museum Nasional Korea, teman Pro 2. Donasi tersebut disalurkan melalui Yayasan Museum Nasional Korea dan nantinya akan digunakan untuk membantu melengkapi koleksi museum. ARM sendiri mengaku punya perhatian besar ya terhadap seni dan budaya pastinya. Karena sejak Juni kemarin ia juga bahkan dipercaya menjadi duta museum global loh. ARM tuh bilang kalau dia tuh senang banget bisa ngedukung museum itu sebagai bagian dari perannya sebagai duta sekaligus ikut mempromosikan budaya Korea Selatan. Tapi ternyata kecintaan ARM ini terhadap seni bukan hal baru ya. Ia tuh dikenal sebagai kolektor seni yang punya banyak koleksi karya seni modern dan juga kontemporer Korea. Koleksinya bahkan pernah dipamerkan di Museum Seni Modern San Francisco lewat pameran bertajuk ARM x SM SF MoMA nih, Between You and Me. Dan pameran tersebut menampilkan sekitar 140 karya dari koleksi ARM dan juga koleksi museum. Buat ARM sendiri, ternyata jadi superstar dunia itu bukan cuma soal musik sama panggung ya, teman Pro 2. Ia juga ngaku ya, ikut membawa perhatian publik ke seni, museum, dan warisan budaya negaranya. Jadi dari panggung BTS ke museum, ARM ternyata punya cara sendiri nih untuk terus memperkenalkan budaya Korea dan untuk dunia juga nih. Semoga ya ini jadi motivasi nih untuk para musisi-musisi Indonesia yang kiranya punya passion di dunia seni gitu ya, teman Pro 2. Karena memang ya museum di Indonesia juga sebenarnya banyak, cuma memang sedikit kurang diperhatikan dan kurang dimaksimalkan aja pengelolaannya kali ya.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

itu hadir lewat ilustrasi, jadi lebih nyata gitu ya teman Pro 2. Dan Replay mencoba menangkap suasana dan cerita dari album tersebut berdasarkan gimana nih musiknya didengar, dirasain, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa visual. Kolaborasi ini juga hadir dalam bentuk Exclusive Illustrated Special Box untuk album Berusaha di Bawah Hujan, lengkap dengan Exclusive Art Print Series yang tersedia khusus selama GISF 2026. Menariknya, kolaborasi ini menunjukkan kalau satu cerita itu punya banyak cara untuk dinikmatin, dari suara, lirik, kemudian berubah jadi gambar dan juga visual. Jadi buat kamu yang suka musik sekaligus dunia ilustrasi ya, kolaborasi It Gitaf dan juga Replay ini bisa jadi contoh dan juga motivasi seru untuk gimana nih dua dunia kreatif bisa ketemu dan menghasilkan cerita dengan cara yang berbeda.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di Santai Siang kali ini ditutup dengan lagunya Liodra, Tak Selalu Memiliki ya, teman Pro 2. Jadi nanti di sore ceria kamu akan ditemenin sama teman Dimas yang lain. Ada siapa di sana? Salah naikin,
1: maaf. Lisa from Blackpink.
0: Lisa.
1: Ya ampun, lagunya galau banget sih, ya ampun.
0: Galau ya memang ya.
1: Iya, kita harus semangat dong ya.
0: Ya gimana dong?
1: Hari Minggu gitu kan, besok hari Senin.
0: Aku kan tadi udah bilang, aku udah declare di radio aku lagi patah hati.
1: Oh gitu. Berarti ya, sekarang kamu harus menyembuhkan patah hati kamu.
0: Betul.
1: Tenang aja, bentar kita jajan.
0: Yeay, setuju banget.
1: Ini perjalanan santai siang lagi, sore ceria barengan sama Yayan. Yoi. Sampai di jam 7 malam. Tapi seperti biasa di hari Minggu yang sangat panas ini,
0: hot
1: ya
0: banget,
1: kita bakal
0: betul
1: bergabung bersama Pro 2 Jakarta
0: betul
1: dulu di Indonesia dan juga internasional top 20. So buat Dimas, selamat beristirahat, kamu jangan kemana-mana karena okay, abis ini kita jajan.
0: Oke. Yeay, teman Pro 2, nanti Dimas akan diteraktir sama Yayan ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM ya. Dimas pamit, bye-bye teman Pro 2, see you besok.

Produa. Inilah Info Produa bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, penyelenggaraan Wakatobi Wonderful Festival dan Expo 2026 tidak hanya menjadi agenda pariwisata, tetapi juga diarahkan sebagai platform ekonomi dan kolaborasi. Hal itu disampaikan Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara Haliana saat membuka penyelenggaraan Wakatobi Wave 2026 di Maritime Center, Kecamatan Wangi-Wangi pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati dua periode itu mengungkapkan Wakatobi Wave merupakan event kebanggaan daerah yang telah masuk dalam kalender event nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ia juga mengatakan pengembangan pariwisata Wakatobi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap devisa negara sekaligus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Info Produa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Award 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram Film Para Perasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Feature Film, Best Actor Leading Role, dan Best Actress Leading Role. Untuk kategori Best Feature Film, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting. 2 pemeran yang meraih penghargaan yaitu Angga Yunanda, selanjutnya Anggun, melalui perannya sebagai Guru Asri. Kemudian 3 penghargaan tersebut menjadi pencapaian bagi Para Perasuk di ajang ini, yang mana penghargaan tersebut juga membawa nama film Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film Desember Jenny merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga 4 perempuan dari 3 generasi. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Desember Jenny berpusat pada Jenny, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Kepergian Julia membuat hubungan Jenny dan ibunya Winnie semakin renggang karena Jenny menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Di tengah hubungan yang renggang tersebut, Jenny justru merasa paling nyaman bersama Oma, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia. Kehadiran Oma menjadi tempat bagi Jenny untuk merasa diterima ketika hubungannya dengan Winnie belum kembali dekat. Demikianlah info Produa yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan bergabung bersama program 2 Jakarta di Indonesia dan International Top 20.

0: aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Nggak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat klip-klipnya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Maria 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: ada Govinda terbelah jadi dua teman produksi. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macem-macem deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priyadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Tet aku lomba sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata lomba sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main-Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selena Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Chalai Mingse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau. Number 1.

support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info kedua.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produa seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produa? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produa, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produa, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Stress
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada sini Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Episode 2 masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama Brenda. The Finnish Sisters dari Si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Langit kedua memperdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate It I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya. Setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnanda menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elanda Krisnanda harus sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kembali bersama di perjalanan sore ceria di Pro 2 Kendari ya. Setelah tadi teman Pro 2 kita bergabung bersama program 2 Jakarta di Indonesia dan juga International Top 20. Sekarang barengan sama Yayan di sore ceria sampai di jam 7 malam nanti. So, gimana hari minggunya hari ini teman Pro 2? Apakah persiapan di hari Senin nanti sudah prepare semua atau mungkin masih nyari-nyari perlengkapan nih buat hari Senin nanti? Apapun itu jangan terlalu stres teman Pro 2 ya, karena biasanya tuh kalau sudah masuk hari Minggu ya, Minggu sore terutama, hawa-hawa Seninnya tuh sudah mulai kerasa. Ingat ini masih hari Minggu, masih weekend ya. Recharge energi dulu teman Pro 2 sebelum nanti menyambut hari Senin di esok hari. So, yang pasti kebersamaan di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan juga bakal Yayan hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada kerong dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi ya soal cuaca di Indonesia yang memang hari ini tuh masih didominasi kondisi kering ya, teman Pro 2. Bahkan dari BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah juga tetap berpotensi diguyur hujan. Nah, di Sumatera hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Padang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi dan juga Bengkulu. Sementara di Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara hujan ringan diperkirakan turun di Serang, Bandung, Semarang dan juga Mataram, Jakarta, Surabaya, Denpasar serta Kupang cenderung cerah berawan hingga berawan tebal nih teman Pro 2. Nah, untuk di Kalimantan sendiri BMKG memperingatkan potensi hujan petir ya teman Pro 2 dan juga sejumlah wilayah lain seperti di Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda juga berpotensi mengalami asap kabut dan juga udara kabur teman Pro 2. BMKG juga turut mengingatkan potensi awan hujan atau cumulonimbus ya yang bisa mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Kemudian gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter juga berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan juga Lampung hingga selatan Banten, Nusa Tenggara Barat.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya, pusing kepala ku, kasihan. BSK itu gasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, sama ngerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari mengimbau masyarakat menggunakan masker ya saat beraktivitas di luar ruangan menyusul kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan imbauan ini teman Pro 2 disampaikan dari pemerintah Kota Kendari melalui akun Instagram resminya ya, setelah BMKG menginformasikan adanya potensi kabut asap yang memang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara dalam beberapa hari ke depan, teman Pro 2. Dan diimbau juga ya untuk gunakan masker teman Pro 2, dan diminta perbanyak minum air putih untuk menjaga kondisi tubuh teman Pro 2. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menutup jendela dan pintu rumah ketika asapnya itu terasa pekat teman Pro 2, dan diingatkan juga masyarakat tuh agar berhati-hati saat berkendara karena memang kondisi kabut asap ini berpotensi menyebabkan jarak pandang terbatas teman Pro 2. Sementara itu, berdasarkan informasi dari BMKG, asap cukup tebal ini terpantau di Kota Kendari dan sekitarnya dengan jarak pandang kurang dari 5 km. Dan BMKG juga menyebut pola ini diperkirakan dapat kembali terjadi dalam beberapa hari ke depan, dan tetap diminta masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan yang pasti mengikuti informasi resmi terkait perkembangan kabut asap.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 37 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Pendengar muslimin muslimat renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul mengutamakan diri sendiri. Pendengar rahimakumullah, ketahuilah kelak bahwa di akhir zaman akan terjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak memperdulikan dan tidak mempunyai rasa kasihan terhadap orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Yang penting kebutuhannya sendiri sudah mencukupi. Biar orang lain menderita, sengsara, dia merasa enggan menolong, padahal dia mampu untuk menolongnya. Kalau kita mau mengkaji kehidupan manusia di akhir zaman, ini merupakan bertentangan dengan kehidupan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, satakununa ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Akan ada sesudahku orang-orang yang akan membentingkan diri sendiri dan perkara yang kalian benci. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, kalian hendaklah menunaikan kewajiban atas kalian dan kalian minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri dalam hidupnya maka amat berbahaya dan yang bisa membinasakan banyak orang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul qaimi fi qududillah wal waqi'i fiha kamataliku mistahamu ala safinah fasada baduhum a'laha wa baduhum asfalaha wa kana alladina fi asfaliha idza saqaw minal mai marru ala mangkomuhum faqalu law anna kharaquna fi nasina kharaqa walahum tu diman qaqana fa in tarakuhum wama araduhu halaku jami'a wa in ukhidhu ala aidihim najawa wan najawa jami'a. Yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang merusaknya bagaikan kamu satu yang menarik undian untuk menaiki sebuah kapal. Maka jadilah sebagian mereka ada yang mendapatkan tempat di atas dan ada yang di bawah. Bila akan mengambil air harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Maka berkatalah mereka, alangkah baiknya kalau kami melubangi bagian kami tanpa menurut kehendaknya sendiri. Tentu mereka akan hancur bersama-sama, dan mereka itu diambil tindakan akan selamat juga seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Nu'man. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak begitu jelas bahwa orang-orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri, maka bisa membinasakan masyarakat banyak. Diumpamakan penumpang kapal yang berada di bawah dengan melubangi kapal agar dia mudah mengambil air, akan tetapi tidak mengingat bencana bahwa yang amat besar akan terjadi. Oleh karena itu, pendengar rahimakumullah, bila kita mengetahui orang-orang yang mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, maka segeralah kita rubahlah dengan tangan kalau mampu. Jika tidak mampu, rubah dengan tangan. Jika tidak mampu, merubah dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Yakni tidak menyukai terhadap orang-orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: No, Deno, kulihat ke tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, di macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slide show, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Fix me, nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information. Pas banget nih teman Pro 2, FYI besok hari Senin. Kenapa ya hari Senin itu kayak banyak banget yang jengkel gitu dengar hari Senin? Karena memang ada banyak sekali alasan juga kenapa hari Senin ini tuh bikin sebagian orang itu malas untuk beraktivitas. Karena memang ya, Senin itu seringkali dicap sebagai hari paling berat dalam seminggu. Dan ternyata teman Pro 2 ada alasan ilmiahnya. Jadi transisi dari ritme santai akhir pekan ke rutinitas produktif tuh bikin tubuh dan pikiran kita tuh jadi kaget juga. Apalagi nih kalau pola tidur ikut berantakan karena begadang atau mungkin tidurnya kebablasan teman Pro 2, ditambah dengan beban kerja yang menumpuk sejak akhir pekan ya, dan rasa kehilangan kebebasan karena jadwal yang terikat lagi, sampai akhirnya pola pikir kita Senin itu berat, itu yang justru bikin tubuh ikut merespon dengan lesu duluan sebelum harinya tuh benar-benar dimulai. Dan rutinitas yang monoton dan kurangnya persiapan mental maupun fisik ini juga bisa membuat kamu tuh menyambut minggu baru yang jadi faktor yang bikin Senin makin terasa menekan juga teman Pro 2. Untungnya ya, begitu paham penyebabnya, rasa malas ini tuh bisa diantisipasi juga biar Seninnya tidak melulu jadi hari yang paling dibenci.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria hari ini ya. Nanti di perjalanan jaga malam, teman Pro 2, kamu bakalan ditemenin sama rekan Yayan. Ada Linsa sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, sebanyak 200 perahu hias meramaikan ajang Wakatobi Wonderful Festival and Expo atau WWF 2026 sebagai bentuk sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk pariwisata yang inovatif serta inklusif. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra Edwin Permadi saat dihubungi di Kendari Minggu mengatakan bahwa atraksi tersebut dikemas dalam kompetisi perahu hias yang melibatkan 20 kelompok peserta dari perwakilan desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Wakatobi, mulai dari Pulau Wangi-Wangi hingga Pulau Binongko. Dia menyebutkan bahwa keterlibatan BI Sultra dalam ajang tahunan yang berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Pulau Wangi-Wangi ini sejalan dengan tren peningkatan sektor pariwisata Wakatobi setiap tahunnya. Wakatobi WWF 2026 sendiri masuk dalam 125 event terpilih Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Ia mengungkapkan bahwa dua fokus tersebut, yang pertama untuk memperkuat ekosistem transaksi digital lewat pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, serta edukasi keamanan transaksi yang diintegrasikan ke dalam kegiatan Wakatobi Fun Run 5K dan juga Senam Bersama. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini akan terus diperkuat untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, perluasan digitalisasi transaksi, serta penguatan stabilitas harga yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar mendorong pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat melalui 1001 pasar rakyat. Konsep tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan potensi UMKM, koperasi, pemerintah dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Muhaimin mengatakan konsep tersebut menjadi wadah pengembangan untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Potensi tersebut mencakup pemanfaatan infrastruktur hingga penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM setempat. Menurutnya, ekosistem tersebut mengoptimalkan infrastruktur pemerintah pusat, daerah, serta swasta, termasuk pengembang perumahan. Ia mengapresiasi FIDA yang mampu membangun kolaborasi bersama UMKM hingga mendorong terbentuknya koperasi sehat dan juga kuat. Muhaimin menilai aktivitas pasar masyarakat rutin menjadi ruang UMKM meningkatkan kualitas produk sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan UMKM dan juga ekonomi kreatif menjadi indikator keberhasilan ekosistem ekonomi berbasis kolaborasi antar pihak. Muhaimin menegaskan pemerintah terus mendorong UMKM, koperasi dan pelaku usaha meningkatkan kapasitas agar mampu naik kelas. Menurutnya, kolaborasi antar pihak diperlukan untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang kuat dan juga berkelanjutan. Demikian info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Hei, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hei, Kak, hati-hati, Kak.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
2: info komunitas,
4: info lifestyle,
2: info teknologi,
4: info wisata,
2: info kuliner,
4: sharing time,
2: story in radio.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman radio, hai, selamat malam. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anyway, teman radio, kali ini di hari Minggu, gimana hari Minggunya? Sudah terkumpulkah nyawanya untuk kembali menyambut hari Senin nih, teman Pradua ya. Anyway, teman Pradua, kita bersama di hari ini perjalanan jaga malam karena Linsa akan nemenin kamu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah di perjalanan jaga malam. Dan seperti biasa, teman Pradua, di perjalanan jaga malam kita awali dengan perjalanan obrolan komunitas. Kita akan bahas beragam obrolan komunitas di malam hari ini, teman Pradua. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita bersama di perjalanan jaga malam. Obrolan komunitas nih teman Radio. Kalau kita bahas soal komunitas, ternyata tidak selalu soal kumpul, tidak selalu soal bikin kegiatan ataupun juga sekedar punya nama kelompok yang sama ya. Tapi di dalam komunitas, obrolan bisa jadi bagian penting ya, karena dari sana kita bisa saling untuk bagi pengalaman, cerita, bahkan sampai informasi baru teman Radio. Apalagi sekarang banyak komunitas anak muda yang terbentuk dari kesamaan minat ya, mulai dari musik, mulai dari olahraga, lingkungan, sampai kegiatan sosial. Nah, lewat obrolan yang sederhana kadang justru muncul ide baru yang bisa diwujudkan bareng-bareng teman Radio. Jadi komunitas ini bukan cuma tempat untuk ketemu orang yang punya hobi sama teman Radio, tapi juga ruang untuk buat belajar dan juga berkembang nih.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Milih 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Yes, kalau kita bahas soal obrolan komunitas, yang menarik juga kalau di dalam komunitas itu teman Pradua, di mana kalau kita sering sharing sama teman-teman komunitas itu kita bisa buka perspektif baru juga nih teman Pradua. Bisa jadi awalnya kita datang karena kita punya satu kesamaan, tapi setelah kita sudah ngobrol ternyata masing-masing ya punya pengalaman dan juga sudut pandang yang beda nih teman Pradua. Makanya kalau misalnya kamu punya komunitas ataupun juga sering ikut kegiatan komunitas, jangan cuma aktif pas acaranya saja teman Pradua, ikut juga dalam obrolannya, karena pastinya dari diskusi kecil itu bisa lahir idenya, kolaborasinya, bahkan kesempatan baru juga nih teman Pradua. Dan komunitas tumbuh bukan cuma dari banyaknya anggota teman Pradua, tapi juga dari seberapa hidup obrolan di dalamnya. Anyway teman Radua, di 55 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhiri perjalanan obrolan komunitas di malam hari ini. Masih di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa kalau di hari Minggu teman Radua jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Indonesia Pro Indie. Kira-kira lagu Indie Indonesia yang masuk di minggu ini apa aja nih? Kira-kira bakal bahas topik apa aja nih? Siapa nih bintang tamunya? Siapa nih hostnya ya teman Radua? Salam teman Radua untuk kamu, pastikan untuk tetap stay terus. Nanti jam 9 kita kembali lagi barengan sama Linsa di perjalanan sharing time akan

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai...

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Kulon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini kita ada di sharing time teman Radua. Kita bahas soal teman nih, teman makan teman, bukan dong ya teman Radua. Soal teman Radua, mungkin ya ada yang pernah diam-diam rasakan teman akan ada masanya nih. Coba ingat satu nama teman yang dulu hampir setiap hari ada, dulu mau makan sama-sama, pulang pun sama-sama, cerita hal kecil sampai hal yang sebenarnya tidak penting, semuanya diceritakan teman Radua. Tapi sekarang ya mungkin chatnya sudah jarang, terus juga ketemu juga sudah susah, bahkan mungkin kadang ya kita cuma tahu kabarnya dari story media sosialnya saja nih. Dan menariknya teman Radua, belum tentu ada masalah di antara kalian nih. Karena dalam perjalanan hidup sebenarnya pertemanan memang bisa berubah teman Radua. Kita bertambah usia, terus juga masuk lingkungan baru, punya pekerjaan, kuliah, hubungan, keluarga, ataupun juga tanggung jawab yang memang beda-beda. Dan lingkungan juga yang berubah bisa buat intensitas pertemanan juga ikut berubah teman Radua. Jadi jarang komunikasi belum tentu berarti kalau hubungan itu gagal ya. Kadang yang perlu berubah sebenarnya bukan rasa pedulinya teman Radua, tapi juga cara kita hadir dalam kehidupan satu sama lain nih. Dulu mungkin bentuk perhatian adalah nongkrong sampai malam ya. Sekarang bisa sesederhana kirim pesan, gimana kabarmu? Dan juga mungkin kita juga perlu belajar untuk bedakan antara kehilangan teman dan kehilangan intensitas pertemanan. Karena dua itu adalah hal yang tidak selalu sama nih teman Radua. Ada yang masih kita anggap penting, hanya saja mungkin hidup sudah bawa kita ke jalan masing-masing. Jadi teman Radio malam ini, kalau misalnya kamu tiba-tiba teringat seseorang yang dulu dekat sama kamu, tidak harus langsung sedih ya. Mungkin justru bisa bilang dalam hati, terima kasih ya pernah jadi bagian penting dari hidup kamu juga nih teman Radio.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Teman Radio, kita lanjut di sharing time ya. Teman Radio, kalau tadi kita bicara soal kenapa pertemanan bisa berubah, ya sekarang pertanyaannya adalah kalau sudah jarang komunikasi, apakah kita masih bisa sebut orang itu sebagai teman ya? Jawabannya mungkin setiap orang tuh beda, teman berdua. Ada yang ngerasa pertemanan harus dirawat dengan komunikasi rutin, tapi ada juga yang percaya kedekatan tidak selalu diukur dari seberapa sering kita ketemu juga, teman berdua. Karena kadang kita pasti pernah punya teman yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ketemu, tapi akhirnya ketika ketemu ya obrolannya bisa langsung mengalir, terus juga seolah-olah jarak dan waktu ya cuma berhenti sebentar. Dan ini menunjukkan kalau setiap pertemanan itu punya bentuknya masing-masing, teman berdua. Ada teman yang memang hadir karena satu fase kehidupan ya, misalnya entah itu teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ataupun juga teman satu lingkungan. Dan ketika fase itu selesai, hubungan mungkin ikut berubah, teman berdua, dan itu sebenarnya wajar. Yang perlu kita hindari adalah memaksakan semua pertemanan untuk tetap persis seperti dulu, karena kita sendiri juga sudah berubah, teman kita berubah, kesibukan berubah, prioritas berubah, dan cara kita lihat dunia pun juga berubah, teman berdua. Jadi mungkin kedewasaan dalam berteman ini bukan cuma tentang bagaimana pertahankan seseorang agar selalu ada ya, tapi juga tentang terima kalau setiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing. Tapi tentu saja, teman berdua, terima perubahan ya, bukan berarti kita berhenti peduli ya. Kalau ada teman lama yang masih berarti buat kamu, teman berdua, sesekali tidak ada salahnya untuk menyapa duluan, dan tidak perlu pesan panjang, cukup kayak apa kabar, tiba-tiba ingat kamu nih. Kadang memang ya sebuah hubungan tidak membutuhkan percakapan besar untuk kembali terasa dekat juga nih, teman berdua.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita sampai di bagian akhir dari sharing time malam ini dan dari obrolan kita ya. Mungkin satu hal yang bisa kita bawa pulang adalah tidak semua teman memang ditakdirkan untuk tinggal dalam hidup kita dengan cara yang sama. Ada yang temani kita ketika mungkin kita lagi cari jati diri, dan ada yang hadir ketika kita lagi berjuang, dan mungkin ada yang cuma beberapa tahun tapi meninggalkan cerita yang kita ingat sampai sekarang, dan ada juga yang ternyata tetap bertahan melewati banyak perubahan dalam hidup kita juga, teman Predo. Jadi jangan terlalu cepat untuk menganggap sebuah pertemanan berakhir hanya karena intensitasnya berubah. Tapi di sisi lain, teman Predo, jangan juga memaksa sebuah hubungan untuk tetap seperti dulu kalau misalnya memang sudah waktunya berubah. Pertemanan yang sehat juga membutuhkan ruang, teman Predo. Kita boleh tumbuh dengan jalan masing-masing, kita boleh punya lingkungan baru, kita boleh berubah, dan pastinya teman kita juga punya hak yang sama. Yang penting adalah selama hubungan itu masih bawa rasa saling menghargai, tidak harus selalu ada setiap hari untuk buktikan kalau memang orang itu berarti, ya mungkin memang benar teman akan ada masanya, teman berdua. Ada yang hadir untuk teman ini satu fase, ada yang pergi setelah fase itu selesai, dan mungkin ada yang tetap tinggal meskipun bentuk kebersamaannya sudah berubah. Jadi misalnya kalau malam ini teman berdua kamu lagi ingat teman lama, mungkin tidak perlu buru-buru untuk bertanya kenapa kita sekarang jadi jauh ya. Tapi coba tanya apa yang pernah kita kasih satu sama lain selama masih dekat. Dan pada akhirnya memang nilai sebuah pertemanan tidak selalu ditentukan dari beberapa lama kita bersama ya, tapi dari seberapa berarti kehadiran itu ketika memang kita memang ya saling membutuhkan, teman Predo. Dan kalau masih ada teman yang ingin kamu pertahankan, jangan tunggu momen yang sempurna. Sapa saja, tanya kabarnya juga, teman Predo, karena bisa jadi dia juga lagi tunggu satu pesan sederhana dari kamu di malam hari ini juga. Semoga malam ini kita bukan cuma belajar terima kalau beberapa orang akan pergi, teman Predo,

tapi juga belajar untuk hargai mereka yang masih memilih untuk tinggal juga nih. So teman Pradua, perjalanan sharing time saatnya lens akhirnya dari ruang dengar kamu. Masih di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Jelang tanda waktu pukul 10 malam teman Pradua kita bersama update beragam informasi. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masih bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Update informasi teman Radua, 90% pekerja Indonesia terjebak sandwich generation. Apa alasannya ya? Jadi sandwich generation adalah individu yang menanggung kebutuhan orang tua dan anak sekaligus dengan beban yang umum terjadi di Indonesia. Meningkatnya jumlah lansia dan minimnya kesiapan dana pensiun ini membuat beban finansial generasi sandwich di Indonesia terus bertambah, teman berdua. Tekanan finansial generasi sandwich ini berdampak pada kesiapan pensiun, kesehatan mental, dan juga kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan ya. Penguatan jaminan sosial dan literasi keuangan diperlukan agar beban generasi sandwich tidak menghambat kesejahteraan ataupun juga bonus demokrasi Indonesia juga ini teman berdua. Jadi yes, bisa dibilang sudah sampai di 90% anak Indonesia harus terjebak di sandwich generation ini teman berdua ya. Lumayan berat ya teman berdua, gajinya mungkin baru masuk tapi langsung habis untuk banyak kebutuhan. Dan kamu kalau merasakan itu, kamu tidak sendiri teman berdua, karena banyak pekerja Indonesia yang menjadi sandwich generation yang menanggung orang tua sekaligus anak ataupun juga keluarga sambil memikirkan masa depan sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Jazz Music, Lensa dengan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia. Kerawang dengar kamu di malam hari ini untuk menemani beragam aktivitas kamu juga nih teman Pradua. Untuk kamu semua yang sudah selesai dari beragam aktivitasnya di hari ini dan siap menyambut hari Senin esok ya teman Pradua, selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas di hari ini dan juga aktivitas sampai besok, teman Pradua semangat terus untuk menjalani aktivitasnya nih ya. Lensa terus nemenin kamu di perjalanan Jazz Music teman Pradua. Nanti Lensa kembali hadir untuk menutup siaran Pradua FM Kendari di malam hari ini ya. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
4: Teman radio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Radua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandung ke Kota Kendari hari ini Senin 5 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87

Molaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari yang hadir ke ruang dengar kamu di hari Senin 5 Oktober 2026 hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dengarkan di RRI Digital, streaming di www.rri.co.id atau di Terrestrial 90.8 FM. Dan kebersamaan kita teman berdua bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti di Spada. Selamat pagi teman berdua, yang akan kita awali dengan Inspira Kolbu dan dilanjutkan dengan Just Music hingga pukul 6 nanti. Selamat mendengarkan.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM
1: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah permata mulia tersimpan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah wasiat agung tentang hakikat persaudaraan sejati, tentang martabat seorang muslim, tentang cara kita saling menghormati sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslimu akhul muslim, la yazlimuhu, wa la yakhzuluh, wa la yakzibuhu, wa la yahkiruh. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marwat, bihasbi mri'im minasyar, an yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi ala al-muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kalian saling dengki, janganlah melakukan najash dalam jual beli. Janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendustakannya dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dalam keburukan jika dia merendahkan saudaranya sendiri. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya. Haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Haram hartanya, tidak boleh diambil. Dan haram harga dirinya, tidak boleh dijatuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hadis ini. Ketika dunia penuh dengan pertengkaran, manusia saling menjatuhkan, hati dipenuhi dengki, pikiran dipenuhi dendam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan sabda mulia ini. Janganlah kalian iri hati. Jangan saling menyakiti. Jangan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah makna mendalam dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan hasad, iri hati. Karena iri hati adalah racun kehidupan. Merusak kebahagiaan seseorang, membutakan hati dan menghancurkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, larangan saling menyakiti. Setiap muslim adalah saudara. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh direndahkan, dan tidak boleh dibohongi. Kemudian yang ketiga adalah hakikat ketakwaan. Takwa bukan hanya di lidah saja, bukan di pangkat atau harta, tetapi takwa ada di hati. Ada di hati seorang muslim yang harus dibuktikan, tercermin dalam perlakuan sehari-hari. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hormati setiap muslim. Hargai martabatnya. Jaga perasaannya. Lindungi kehormatannya. Dan mari kita jauhi perbuatan tercela. Jangan memfitnah, jangan mengolok-olok, mengejek, jangan merendahkan saudara kita. Kemudian mari kita bangun tali persaudaraan. Mari kita saling mendoakan, saling membantu, saling mencintai sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap muslim itu haram untuk disakiti. Haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya, haram untuk direndahkan kehormatannya. Maka saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persaudaraan sesama muslim. Mari kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Pro
3: 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, menghadapi krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan, Kapolsek Kendari Polresta Kendari AKP Muhammad Anwar Ali SH menyalurkan bantuan 10 tandon air berkapasitas masing-masing 1000 liter kepada warga di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kota Kendari, yang mana bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci pakaian. Kapolsek Kendari mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polsek Kendari terhadap masyarakat di wilayah hukumnya yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dan bisa membantu warga untuk memenuhi kebutuhannya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Kendari mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh warganya untuk segera menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan menyusul tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kondisi ini dipantau dan berpotensi berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan pantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari wilayah luar daerah, yakni Papua Selatan dan Maluku. Data BMKG Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat pada Sabtu 3 Oktober 2026, jarak pandang di Kota Kendari turun menjadi kurang dari 5 km. Kualitas udara partikel halus berada pada kategori sedang dengan angka 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM meminta masyarakat tidak menganggap remeh kondisi ini dan menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pemerintah juga mengimbau kelompok rentan seperti anak-anak, lansia.

0: lansia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Penggunaan jalan raya dan penggunaan transportasi diharapkan meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang yang menurun dapat mengganggu kelancaran perjalanan. Pemerintah Kota Kendari mengajak warga senantiasa memantau resmi informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait dengan kepatuhan bersama. Dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin hingga kualitas udara kembali membaik.
1: Info Pro2.
0: Kita ke informasi yang terakhir, film Girls in the Cell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Girls in the Cell diberikan skor tersebut berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentasi. Film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes. Situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Cell di bioskop Amerika Serikat. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, Bahas Ini, Bahas Itu.

0: satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM, Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Pagi-pagi-pagi ya teman Produa. Kita barengan lagi di Spada, selamat pagi teman Produa. Kembali menyambut hari Senin, yes teman Produa. Senin pertama kamu nih di bulan Oktober. Welcome Senin Oktober. Semoga menjadi Senin yang menyenangkan ya. Yang biasanya Senin itu dianggap kayak hari yang terbilang berat, apalagi untuk kamu yang liburnya di akhir pekan. Dan Senin have to go back ke rutinitas kamu teman Produa. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu kembali beraktivitas ya, berrutinitas juga. Tapi untuk yang Senin sama saja ya dengan Sabtu, dengan Minggu. Tetap bekerja juga teman Produa, tetap beraktivitas juga, jangan kalah semangatnya di pagi hari ini ya, yang beraktivitas di luar rumah. Kembali mengimbau juga teman Produa, jangan lupa gunakan masker ya, karena sekarang kondisi udara lagi terpantau kurang baik. Bahkan di pagi hari ini, kalau biasanya kita ditemani dengan embun pagi, wah pagi hari ini teman Produa, tampaknya kabut asap di pagi hari justru yang menemani ya. Semoga kita semua bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik dan kamu tetap bisa beraktivitas dengan baik juga teman Produa di luar rumah hari ini. Kembali menyapa kamu juga yang sudah mulai beraktivitas, yang sambil berkendara pagi. Semangat pagi teman Produa, and always station with me di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: mau pergi beli mic ini. Temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Nisa ya, yang teman kamu di perjalanan pada pagi hari ini, teman berdua. Sebelum beraktivitas, kembali mengingatkan kamu juga tentang himbauan kepada seluruh warga ya, warga sekitar, pokoknya sekitar Kota Kendari, di sekitar Sulawesi Tenggara, untuk menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan teman berdua menyusul tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah Kendari dan sekitarnya. Imbauan ini resmi juga ya dikeluarkan pemerintah Kota Kendari teman berdua, karena kondisi ini dipantau dan berpotensi berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Bahkan imbauan ini hadir sejak Sabtu lalu ya, tepatnya di 3 Oktober teman berdua, di mana sebaran asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara ini dinyatakan juga berasal dari wilayah daerah luar teman berdua, yaitu dari Papua Selatan dan Maluku ya. Dan pemerintah Kota Kendari berharap untuk masyarakat senantiasa memantau informasi resmi juga ya dari BMKG dan instansi terkait, dan meminta untuk warga Kota Kendari tetap tenang namun waspada. Jadi sebaiknya dihimbau teman berdua gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa perbanyak minum air putih juga ya, untuk terus menghidrasi tubuh kamu. Dan sebaiknya tutup akses udara rumah kamu jika asap terasa pekat teman berdua, apalagi untuk kamu yang memang sudah dari awal punya gangguan pernapasan ya, itu bisa sangat berbahaya juga untuk orang di dalam rumah. So pastikan teman berdua tidak panik ya, tapi tetap waspada untuk menyikapi hal ini. Dan selamat beraktivitas di Senin pagi.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kumpul berdua teman terbaik kamu masih terus menemani kamu di perjalanan pagi yang baru memulai. Semangat teman berdua, mana senyumannya di hari Senin? Semoga bisa lebih lebar ya dari hari biasanya teman berdua. Jangan anggap Senin sebagai hari yang mengerikan, tapi tetap seperti hari-hari biasa teman berdua, hari yang bahagia untuk kamu. Dan semoga hari ini bisa lebih produktif lagi. Yes. Untuk kamu yang baru bangun, baru memulai juga, semangat pagi ya teman berdua. Yang masih berolahraga juga, selamat beraktivitas untuk kamu semua teman berdua. Yang sudah di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, jangan terburu-buru teman berdua. Tetap selamat pokoknya sampai di tempat tujuan, biar nanti bisa beraktivitas dengan baik di perjalanan pagi hari ini. Sambil terus dengarkan Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lah.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
2: Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

masih di 90.8 FM, produser Rick Kendari, teman terbaik kamu. Mana semangat paginya, teman produa? Yes, harus dengan semangat ya beraktivitas pagi. Dan coba deh mulai dengan afirmasi positif ke diri kamu, siapa tahu bikin kamu jadi lebih positif juga ya, teman produa di pagi hari ini. Ini agak menahan batuk ya, toh. Semoga kamu tidak ya, teman berdua. By the way, ya ini berhubungan dengan batuk juga, teman berdua. Salah satu pemicunya sepertinya karena kondisi udara sekarang lagi kurang baik ya, teman berdua. Terus juga asap ya yang lagi lumayan menyelimuti lah ya untuk area Kota Kendari dan sekitarnya. Tapi kenapa sih ya asap itu bisa berbahaya, teman berdua? Ya sebenarnya asap itu bisa berbahaya karena mengandung gas beracun dan partikel halus yang bisa merusak saluran pernapasan, jantung, serta organ tubuh lainnya saat terhirup, teman berdua. Apalagi kalau dengan asap yang pekat ya. Makanya kita diimbau untuk menggunakan masker, jangan lupa teman berdua, sebelum beraktivitas. Nah, apa saja nih kandungan racun yang ada di dalam asap dan partikel halus? Jadi kalau partikel halus itu berupa debu ya, atau partikel berukuran sangat kecil yang bisa lolos bahkan dari bulu hidung, teman berdua, dan masuk jauh ke dalam alveoli atau kantong udara yang ada di paru-paru dan masuk ke aliran darah, makanya bisa sangat berbahaya, teman berdua. Apalagi kalau sampai mengandung gas beracun ya, misalnya asap hasil pembakaran. Seperti misalnya dampak dari karhutlah, pembakaran sampah atau kendaraan, teman berdua ya. Bukan kendaraan yang dibakar ya, tapi asap dari kendaraan maksudnya nih, teman berdua. Ini juga seringkali mengandung karbon monoksida, terus juga nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan senyawa kimia lain yang mengurangi suplai oksigen dalam tubuh. Makanya kenapa berbahaya, dan kita diimbau untuk akhirnya menggunakan masker, teman berdua. So pastikan pagi hari ini masker jadi salah satu yang kamu siapkan ya, teman berdua.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Isa yang temani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Semangat pagi, semoga juga sampai ke kamu nih teman Pro 2 semangatnya. Kita sambil update ragam informasi juga untuk kamu, teman Pro 2. Masih dengan perasap-asapan ya. Jadi teman Pro 2, selain karena kandungan racun dan partikel halus ya, dampak buruk pada kesehatan juga bisa terjadi karena asap, teman Pro 2. Salah satunya adalah saluran pernapasan ya, yang bisa memicu iritasi pada hidung dan tenggorokan yang akhirnya jadi batuk, menyebabkan atau bahkan memperparah asma, bronkitis, teman-teman berdua, PPOK atau penyakit paru, obstruktif kronis, bahkan hingga meningkatkan risiko kanker paru-paru, teman-teman berdua. Selain itu juga bisa menyerang ke jantung dan pembuluh darah. Ya karena tadi ya ada partikel halus yang bisa masuk aliran darah yang bisa memicu peradangan, bahkan hingga stres oksidatif, tekanan darah tinggi, dan juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, teman-teman berdua. Iritasi mata juga bisa terjadi ya, karena kalau kita kontak langsung dengan asap bisa bikin mata jadi perih, merah, gatal, dan berair ya. Balik lagi teman berdua, apalagi kalau dengan asap yang cenderung pekat ya, sebaiknya kamu tetap waspada tapi tidak panik secara berlebihan teman berdua. Tetap ikuti imbauan yang ada, gunakan masker ketika kamu akan beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh kamu, minum air putih yang banyak teman berdua.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu masih bersama kita ya di sepanjang sepada pagi hari ini. So, kamu juga wajib untuk always stay tune with me, teman berdua di 90.8 FM. Berdua dari Kendari, teman terbaik kamu.
1: Everything with one single word. You know, like

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Made you look, take two, lights, camera, action.